comme un palin chawayou, tougou ayou, tougou ayou, tayou marie mechim, bordeau nawa nya nya yim, comme un peine touayou, nya nya na, nya nya no, nya nya yim gay, nya nya yim. E pueng e biam ta ta wo na na nya nya ka e pueng e biam ta ta wo na na nya nya ye amu ayu nya nya ye.